Koya kanila kandi angumbangunde. Akanila kaini mokwari bulu. Koya kanila kandi angumbangunde. Ofila kimbulu kwaleko.